kane na dere egin di lombi nda rokkari kule nam mangi lombi enzi tari fiana zengwa na al tin diyon tin tana alan dele de bebela asoge zame barafates amin ka ina ning airina man ningis belang kenkari wa

0: nazesi oso auden tulile naden tulinya tenyas
1: ke tulai tanu do kinga kanga jam kwa dan barnamij gurendarale na namagar ine kiri kanji wale dan jingudin na mambeleng kin ayanga kages paletia lomping
2: kin ayanga ingens paletia al lomvezi eritabig tabir ala kebal air idi ingna ye nakin odan nyedding den donga king ide na mazan jijiu aldulding wejang azan jiu allompi kakire na allompi udon nyedden den donga king na yeze eritabir ala erba nimeze ngwa ine duldingwe el alwa el karu kelage toriging na kam kay na fatayngi wala nino surdo askaimba na tabir ke barasti libana kergel singi ine lomping ke kuro nimes fale dial aliya ina sallab yakinsi king karose na ye ina kinga ja na surtie na nge ina nino surja na se dharma ja na ina duldingwe yanga ina kanaji alkaing na sallanga kan ine lomping kuro na mani songage ana ayere se ayerbe se ini na ye na karaban yedding dendong akin ine na misem palde ke se lompe se eri ala ke bal er eri bi eri si nyedding alang gis de ararang ji alu ding we jang asan jiu allo bi ye ne yiti tewa andang joza dok na mayen kwa sang salaje asan baje iding na bele de ala ye kwa bajaleng eleng aliye iding na kurin nyedding dendong ake ji alu ding we jang ine asan injala lomping kuro al tsason age na lomviye azakwase a salafi na ngiye naskwase a udonga tulanga gesfe abaje ngidele nestarasbe nankuote la dendon akin aliye na kwase jenga inya kwa kinsi al nyedding kuzim kedek basang salabya na jijelu na kinga jaro na sortiel karo karo kala kergel kergel kay na loto gejew na kela azanino akai manasnino ja nan sing dharma sorja na injawe ina dulingwe ji al sallaja ide azan jiu lompinke kuro al sa so mage na lombi al kuringan kuri na lombi aliye al wata nyedding de ndonga kai nan udon nyedding es diram fi wala galiye na na den kuri na su don taras fi azan elanjalon ji al dulingwe ja alang lompe zige se bagi ja na belela kel jam azaye beleng tarasing azangin jalung aliye duli na udwanya dempe ne jisi tewa nange ka tewa nang kwa kela ze al kusi na tewa na zin salla fya taga yeze irtabir ala erba.
1: Tule merambayin na doksi inan taras gis jawe in gingole na namagal wu dolpada kawin eyi na dok in ayakin kages paletia lomping nas dok in e tiri resimo.
3: Ekin ayanga lumping ingis palitia asang in kalung al kainkuo lumping donga kain. Na asang injalung eri ala keba na lumping si toy. Inne lang nama ingis beleng jegil kila karual min todi kwengi inne kinal kusingi na kaindu. Dok yaba yankwa asa bawla ki nyedding turbangali asamba sarin jegi. Inne lang gis beleng ne jiabe se ngwal abakuin kuwa salba balama ila lole jodo gal kela kenge inne ma gis lompin kuro faliti na nyedding aljanga keng dendonga kain inne nang gis dok lompin firjanga faliti lompi alkaraba kipi na dulding kuya afiba na inne ma dok impalili lompin den kilman tulling alye kuldinga si nyedding ke kilma tok tiel nas ajaung elba inne nama gis impalili lompi alie kakire ngang kakire. Nyei tule ngang tule. Na nyei jay ngang jay ng alke nga na ninke na maninke. In nama yei lompi ngis pali dini.
1: Tule dok, mejiram bain, na dok gis ine itirik gis inang kelkerja. Na namagal ine dok itirikaring kain keljam kwa dayan bernamij gwaran zarari. Nama tombolan dak dik si kelkam le namagal kei nga na dayan bernamij si tabungkare. Tane do kenyi nga kankel jam kwa, dahin bernamej gurendarale, na ine namaga si jingo kerele kousi nyi anem beleng kin ayanga kages paletia duung, yani duo kai kin ayanga le.
2: Ine duo eridi al ubelompe mbele se seatiel ba, na duo idi na udonga jiti nga sepe. Ine namaya yi al dulding wejang uid al gis lompe kwa alangele ja gela asang aja ba aba elenja alamba jelu lompe kem firjanga al jalenga banjegil kidi nui na pemenenja kidi ndilo na bazin jiu kisense lomvi alie al kuringan kuri nyedingi jial duldiang wala ka al duldiang azan iu lombin bele idalaiba azan ka kisengau al se na ba wela sanden ferja kem ferja umong na ke ngudoa tulenga levi alamba dembele la se se ei na dembele la se ki kuinja nga tulenga les elengergi ale belen la ka alamba agil ke ngudoa tulenga levi udoa ferja ke la la kwa nyedin kainas gela ka wena se akele ba abase je ya lombin ke ngudoa ferja ke la al nyedin epi na udoa tarra ke la lepi na di ngungis jizipe al dulingwe jang nas elengi o kese lombe se basin jiu lombe ale kuringan kuri ineji ala duli jang azang lombile seje jang kisense na dembele la alkeze beleng albase azamba jiu lomfi alke deldin dioni jisi tewa kinudonga nyedding tabiri ese ala toeba azang elanjalong kingu omu kedek nisembao na gal kedek ala duoze za bawa na mpengi na salafia idin na ese u tabiri atoeba nyedding bafi jidu lingwe ala jang azang seje ije lomfele kisense na kia ngudwa kela alji karra keeljame wala kalkwale keeljame na kinu ya jegila ba abaz lomfele seje ije kise alamba tarasin jegil na dembele la si keeljame na masjiu kisense lomfi kakwel dile na ji kanenja asang lomfi se tulle ndijalong na udwa tulle nga kela seja alia ina lomfi kwel jial dulijan kisense ba seje lomfe se na kembele nga kelas keljem algese kwa na taris ja bazin jiu kempir jang kage na ken tulle nga kage algese jizipia.
1: Tulle mayram bain nas inan tulle tirsingo uo taba na namagal uo dorpada kawin eyine do injingo legis itirik gis nyi alim belen kin ayanga kage swalitia duong.
3: E kin ayanga ingis falda duong al duldin kweye yie nga dungoy. Nazesi udonga yidia na doge simpalde duldin kweye bagi asa akeba na duldin kweye dok asa karaba tulenga yidia asa lompefia

la kwen ala bago da yeng al dingan torombole kerek bat al dingan tole akundul na skaw. Na ki al dingan torombole, al dingan ki sikundul asake da yeng ore tiri. Na dok, nan si dok al dingan ki kundul alang gis ki nga si dora tole rol. Alang si kayang utonga ki kwa yeng kerker ka. Nama ilayeng na ki, na nama ilayeng na wu al dine si pia kwa si. Ba diyeng ore ini na ki yeng utonga ini ditine diyeng kawe. Nakila utonga si gal ore kerengam kwa askarnao. Kila utonga al ore ditininge namas asunga ge kidayang aldingan torombole namas aldingan songwa kundul naskaw ilayin asan kila utonga kerkerka kit alkaenge de kit alkaenga geba. Kila utonga diyo al kikaw namas aldingan ge. Aldingan asa ore ditininge bas ila ore nge delin. Ore nga kerengam kwa askarnao. Ila bazi jawli nakila aldingan diyo nama ila ore si meke. Wala gal ila orang tari ke. Na nama dire tulden karek naskel kam lia nama surunga sikingu. Ila aldi ay kwa ila bayay al kwa ingkiria gud. Namarang dok si kwa kerengang aldi nga kaulonga ding asang kika ingkirgar ka.

na te galnoa kwel alang aldigin krisimo ata salpya ila aldi algiwande krisimo noa embereng alang konan krisimo kona burun kona na elian kona alang kagil kidan buru otang kona si elian kona na karaban kona na puon kona na lolongan kona na reitan kona na madila kila nyet alkidan belege na namo kwel alang sin karum kwa kein no kundura nas kila kona si keingeri na embereng ngelen kona kila bele to laza geba alans kingo ne ki bere ken sikani kin namo kwa kidge al ki kwa melenga gut kawe le anamagal kwa melenga gut ti tabun songa nga ya yana ma kwel alan ota nyet ilonga nyalba yeden tabun pianas den tabunge asa yesi ki kitabin dio kawli alan ila kitab sigire bi namas ota illa iwi kila kwa ngi si kwa kerna ota sigidi embele na ki kiewu ngon kona na ki kien kona al kien bele ale kei maran kila kwa ngona al yen kien kitabare kawe ni kien di embele le kei surun iri akeim surun iri abajal na jegeran ma jumo na ki bele kere nama kira embele ila ka iti al olanda emburu ngirse ama tulle ngona kegila ye ila duo nama kwel ila eri alie kitaban dio pia ki kwa kerna ngon bele na dan surun iri akewa nama kwel alansi kila kona si jengo eliang si na puwang isi na lor long isi neski kila kwa mbele ini ajeki kitapia na ile bele ile tulebo ile nama long yekwe lalan din si mesi giu alan giu na kila kwa si mesi irijegi alie pia kija wala ye galdie le ayo yeba duwe na som dio pia som abaki ngwa bele som kipur ba lo yal kwa dele gud kwe yani abam kwa gud nama galkai magirai som nama long nyeti ina long balo eri iti alba uo mbelengi lo alba kwa dele gud kwe ale lo na madarsai wala yona na kolwa ke la kulizi baso ngriya ke fo ilaing na kidan bele ne kidu kere melayo na edu it nyana ke la belanga se pia kwa gisi yezat na undul na kwel asang ka ngelang kona yingu na dok asang ka mudilang kona yingu na dok asang puwang kona kayimul endala lyana ma poran simene juma ye lasime askema na sime ine ki porno en kwal kai al tarigi tarik al giski wu ngundie naskere naskona kari na sabatulen kona kegila buruilla dan buru otanyet bikikain gidan berei adi dangan kona ge adi buwan kona ge adi reitan kona ge adi lolonga ge adi karaba ge nyet aldan buru kei kira nyet baske dan berei ki do kere melaze maran kin kwa titti nemuskunge na kira belanga si dangere tuwa kabi na dienga zikarta titti na ilabtarezi nama kiena pi nama kila kwa gana kawena al yeng ken kang nama tane kawena kila kwa dien kutsi kawena nama kawetia na ilabtarezi yeng kawena.

ki na namain kwel alandeng ratullen ning kwen garan jiduon bele siyasa jiwi elanga zui balanjan skin si jengo marang elan si jiwi alangel nas ding si irio ki la dorasa ji jiwi namagal ding si staurenja nas irio ki na namako ande ara na garan dinen diotsa kwanyet al kwandera kwe bailan kwe asang ilim ki la nama keran nakin si kawan nas irekare elanga kwe ba alangija nas duon bele jiwi namaji jangena ingena ila duo indalande loyo na ila bele ye alatsa kwazi jundi na kwa derenga songa inyi na kere dok ilayeng na yi duo jeyi ngosi da duo si yani den jayenga yeke aliyesi alla piya indalang awu piya indalang yesi su jeyi ngona uri kere ya nazi jeyi jeyi ngona uri kere ya yelea kela kwa angu donga saslumbu na ye donan kela kwa lei yelea nama pingi na kela kwa si na kia ngala si irel ilayeng na yeke ngala ngudua kela si den ngarare ngal bar kia ngala kare ilasi nama ye na kwa nkerea asa jeyi ngon duo si ki tabu tabu les jeyi ngon na uri kere ya ki na nama yeng kwa yandeng rankrang ji ding ral dingi ala jiti dinga la bana ji ke jamal yang dok abay si ji sin ji ba jamal yan abay sa ji simba jamal azam na ji ide na men ko alande ara tulle ning karang kwa be kwa albake ni dok albaski mo da gen kia sa na ma ko na tulle ning ko ga gino kumo na kwa ititi elans ko na ka ingeli ititi puans ko na ka ingeli ititi ning ziki nga sikis ka ingol dok ka yan ko na alki kan dan zi bere kan nantana sa ka unes ki kainimu ki strategia ta mutaliba na kina ma enkuel alang uritka na ki kela kwa ngorang ali yeng kawenes ki ngasi enang kainimu alang kilo kawwi na imbele ngara tulle ningu yeng karang alang kagili yeng zan ingerizi kampi na kampi alang si duzi yeng na kangi kakwel awas kiwo yeng kakweli asa kwasi kengeni kilo kbanda yara tulle ngkarang Diarma kamui nak anggota kinyet al kini. Sekarang na jungge bakal sih nama mengingat sa Erika. Naba kote mengalang sa Erika lepas tumbung dengan dok zai. Ayanga, wenga, osdi ko anggota tumbung bang kumona kiza ta akam. Ki nakunga na duin dalang. Kaim kona anan jungge. Kaim fuang kona anan jungge. Kaim elang kona anan jungge. Kaim kurung kona anan jungge. Kinyet nama jungge dia. Nama ko kerang kai. Nasa kalau menomang dua kier era nasi berang risi alinan kerja nasi jisi paliti ye namus kita beli kutu biji nama jangan mengal girai najau dan girai ye berisi nak kawal tebi erike abah tulen nyona ya otai nyata ku agiring kau abah kengal kengi abah surungi erike nak kengi nak kangutia nereming kau nama kangutia nak giring kau kirok nama ku anda yang arah dalam karang nama tulen ku nak kegila eleng asongwa ke asa nak kaungi nasi kau nak kengal abah elesi guru la kerja ye nama yang kamingal arasai abah elesi gibes kerja namengama gimese aba pugo si zi pugo mara yenamengama jabal mara kinyet nema yenge neki kwel alande ara tulen karang kingwa kaina kawe neki kang de ara kere ba kingota ngara insi nema yene kingwal din si mesi ora dain si mesi ne jiti ala le ki si mes kam ba duke ra en nema zingwa bidiem buru ye aba sunjo kina dan buru ma zingwa na ngi kim bele lo sa kriya kiki da banden diu kiro nema kwel na kangota zi nyet alang kain kitabaka kiro na den diu karuti na otan ko na nyet ko ronga lage lolonga lage ronga lage nyet na mo do kul kutuben kana ka indanang na dogala zugungiti nyetin ilaing anan kikang na akunga

haete namagale ne karin namagala zikerkela nas aldi kerka na dok asan in kalum kin aldinga sakau asa otan tulna diukin na kila otan si namakwe anan tullen zikerkam na dok abas den ugo tullen kel jami lia asiker dok bande arawa yarang na dok au nas dain bereng aldinga se tullen kerkam elain alan sikai ngalding aju ngaba na dok asang in kalum aldinga di asa sa zonga kurage na nama ilai niki ko alan si asa zonga kau na dok asang in kalum duobi duo dinen dio albasem wa na dok asang in kalum dinen dio kwa be kwa albas kiyen wata kai maran kwa kit al kiyen sekunde na yu yen lia alba kwa kenan sikai wa nan ko tan den ara kerengeri nama kera kwasi kurikulitia nan ko tenga alan si komia na dok asang inkalum asa dok kwa kerengan aldinga ka holonga dien na bas gitikau asa tulage matsing den dio ota kiwi ota tulya kiwi nama irai asa ki kwa kerengan aldinga ka maran dok auna singkalum du na kewon ada yundi wa kewon uta yundi alba wala sinyuwa na ete namine karin kiwon kona ala kinga sipia nama gala zikir kela nas aldikir ka

tare da kai ga kan kirjam kwa dan barnamij dan gurin darale na ine lama ka welalin ine gis gis a ardenga wala gal nasgirenga kan dan al dc dombre jungle sangal au when is le wenga uno ngale na ine nama imbeleng na ro au kwangin kona namas gihon kayni yegal namas kuching surunyeti si surkwalingi na ro is kwangin kona namas gal adihol kayni ye gal nama nyanga naman suriyan kilipago na ro ongal kwangin kona namas gal yupres kayin ine nama tabunzi kawsini lia lompi nama duwede si bawa nama adanin dare diyo ja alansi juri jingi nama ide o ide lompi nama du si koranga ini namas inkwa kurubi kuruna dare diyo ke ji alang kijurin jam marang jalum tule kwang na jiti kwang kuru si alang ajamba marang sok aba ji yesi jami kise ji alamba jusun de lompi nama inkwa tule aiba alang duo duo toke ka alang si yesi janyenge duong a na surum pal lompi nama dudang karaba jalonga kerker nyet pia na jawiling karaba kianga nyet pia namas duo si ela alang jegil kona aising ini karaba salala si kona kit asa ba duo teripia baskeng kona ge ide duo nama kusi nyet kona ini namang jaweling kyang si namang judang karaba si marang duo wasa yanying duong askena ide lompi namas duo jundinas soga songati ye namas soga ung nama keng sur juma li ye nama keng sur juma li diwil ala lompi duo le ba diwling ala lompi duo le ba ye nama yesi dede pia namas kona namas duo desi era na ini ide duo de nama inkwa in al doing darung darui nang doing nino ninoi yesi alang ya kriya ilain ne si duo de le kabe ling duo de alang demba na deng ya si jundi nama ki deng yang kwe kul na yeng nama surtoki kina nama yenge kaeng adang al jasa ala deng kirsingwa sa ka sa deng giren ka na nama gal kwe alandok ine tiri karen kaeng ke jam kwa nama gal yani dansi tomalandak dikel kam nama kainga nasgal duri kis deng al dipia

0: tani do kinga kangel jam kwa dain nam de wala gal dain gorren darale ine namado dain jingo embeleng kin aya kinel girenga lomping kagis palitia
1: e bara din jingo tulle kaze kirma songa simoy alange kaze jingo kinin gilel azangal kage gen jawi awi nzgal orre kwa tulle kel kamya a kinji wasi kinji wa lompile kinase ingis palitia lompung item kuro palitia alompi opoy ite alaiba na jaa kul ba lompe na epi na kinja kulal pe lompe da bada ngumbi bada ngwengi na yekwel ngi ngalo ay lompe kinje kwel na kinja kul kinje pia
0: to le dog na ramen na dog gis ina jawli na namagal dog na ramen let ko ni na kagir kin aya lompe ka gespalize
2: kin aya nga lompe dengis tulim falidia doing idi alka duldin ku ang ngain asanka ingalon karbaki nyet lompi aisa bakasi pia ngain idin nama nyeddin selenes en kwa asaji ko na jani liana si doing uragasa enga alkadittin ang alaba anga wala duode anga nayeines kasi dok dilule doing janyingi duopia aliyei nes idin pia alang bain de na niu ara alang niu keng ala jundi naskiden dun kiginya na alang de keng ala jundi naskiden nyam ko kiginya ne yen au surto kingi ine namais in nelang taras palidi lompi alpia nansilong kid alduing eren tulianga age ban kid alduing eren tulianga age ide namayenes en kwa al kurunga kinne al ine gis yekki wasi nyeddim pia naskine sila pago esa ken kurunga nyet pia namais en kwa illa kurusi alang den ko ya jamiba illa ngis belengel idingis beleng nagis kiongasi irel al siyelong tulle ala aiba alang illa kurun ko ajamba marang illa kurun ko si alanga jamba aba jami inelang dili al bakusey inama dok lompe den tulingi nak nyet kid alpia allaw na ding dan da duin kel may duidia alang ingi yena mais war taraspi lia namay dok teyou ini na wala galgi baj ini wala galgi jure ini ne inga kwa baisen katinga jan mes inkwa na al innantule ne innjiti jinan se jalung mara li abaja jiasan jalunga se din suru si jawabatule jana bujitija inname sinela pali alompigi sadi so akwel ne skin karaba nyet adwe ngumpia ngi nyet ka donga ja alanka dien dien won ang nasan kataras aw na yankwe al duin sur le kuro asan inelan kalung al aw surto kan
0: to lay dognas enang jani den kargar jale na ma do kwela lang ine trikaring na do dan tamulen dak dikel kan magal kinga dognas tawun kausing

0: tan do kenga gangel jam kwa dang barlami dang go rendarale na ilole dok no makwel alansi dang jingu ker le kozinga dang jingu ker no magalen belen kin ayanga kages palitia duong en ine du kai lole
1: e bara dingi wo tule kin ayanga ngis palitia ine al duye kai adan duye long alie chongotan dieng wonye lompial pia na isi jana jaye duosi na dari leja na isi kwa kinti ini tari ja na ine jong na kinti jami kinti ala jamba ine isi uonja asa longa dari de muzule dele alene uonye
0: duosi spia
1: isi spia e duosi spia alen diyo
0: asa duosi pia e kila vini la diyo al ye duosi pia asa kanyangwa kina ala sa ina nge ndo giyendo bos kenyo na do kukunga ge
1: e asa kwa kanyangwa riba ye na sabi buro kwa dari anke inyi asa din dari jang din dari de uomu ki jang apaka jia jang malma din kwe de uomu nja asa din dari se jang na muzule na inni asa ki njeim inda lompi gizi kwele asa ki ngutang kul gizi pia nge de muzule idonga jang
0: nga ina do genes inge sa paliti ya lompi yani duosi al pia al pingi na do loy leja ya asa otanga ziye jan ke nge si alan duo kere jundi wana undu nos ke wata abu
1: bara din jingo endo tulle lompi ya duosi al pia na esi na jang asa nge duo iutata ka do lompi ya le pia na gini otanga ini alka di musulka asa nka ano na ala undi wana duo kere gitifia dien tulin alu alompine kase kwel nikonta kuldi umpia
0: tulay na ina dogno ma dangingo in kawnyi mayram bayna logi trikimo tawani lole alompi age simpali di duong ya duo kai lole yani
2: e ini lompi ngis pali di duo alleyne del di nyedin de ngongi ngayin ki ken karabak kiren an kila dok al min korondo kainat idi kain idin na lompi ba jundi na masikin karaba nyet pia namas inkwa ankila sa jik nyet kona jani ine na maji de ngonjang namas imbelen ki lain dio al dinga kay ne ki nga geba ki lasit na tulle nga geba ki lasi alan karajaw ina alan ken tulle nga jamun kit al ji jolun tulle nga ge ne ki nge marrang ki ngisi asan taras jano na asan jomborel na alan idija alan ajundiba na kinji tingi iding nagi ye ini nangis inkwa san jiko na jani nangi nandindonga kain nangin karaba nyedi ngumpia ji asan kingi si jomborel na asan kingi si kwangi ndio karajwa alan ajundiba na is kingi ndio karaba keridia na alan kingi ndio jitonga indela alan dele asabadair jaring na is kingi si jarungi abak jundi na kinji tingi yelo mpidok inelang akwelba alan ye eri ini na jiden si unkise injao na jundi na jiti indel yese do kilma simwa aiba alan si kwen karaba si aurel na asam kwen karaba omborel na alan kwen isi edi aru alan nga undiba na duwa kwen bau na ka alu na aurel asam kwen isi einga wala asam kwen isi ano
0: na ilalole doga yembe len kuruwa kinsi ya nyeti njam na alba kuru dike al kuruwa dike ingala nga jamba ilole inas paliti ba lompi kinu watanga alges pia alges jisi pia duo alang de uonjang ina lombalba ilalole deli ngal kela watanga si pia marang kinu watanga nyet alke indinen diyo ina laiba
2: ye ini karaba ke nyet al pia inges kwa alang jidye uonjang na marra ye na ma al pia paliti gisal dinga kina tulenga ageba nakit ageba alanji jam maral galgal king karaba amia walagal erikeri na nadele tami ding alaiba na ilasi abajami jisi aila dora ringel ilasi ala jamba wala madgin jisi wajan pia wala gal dile tuliaiba ilasi ala jamba al illa bargan tulekena ulmeni ngala juaban wa bargan teyente al dingi madinga iba idin naden jam abajami dile tuli alang aiba illa namesi nilam paliti aisa kenku senga iringi al dinga kuinge alka am na dinga alkigalan kuin karaba amena o dinga kidjasan kiki nga taringa au marang yenyet duindonga kein nay kasi ini naska kona ani kila na makuldien wonka an alan den dio kit abun alkuinge na kidal kuinga ke manu kuin karamange na galine la ngundi
0: tulay so zonga dok nas itirgi nan tulay ani na na magal ini itirka ringa ngel jam kwa nas dok dan tombelin dak dikel kanu kainga na do dan jiu ke regeri

0: dari ya ini dia den dari ide adan dia ide tawon otanyet ti pia ide kurunga ki ken jalo ngir ker na kia ala ge na kula ge otanyet yani ila yani dari ila ingiza paliti albelona ni asal ki kan in yani in dul dinal ki den dio kan otanyet ki ndere na kia ke ni nan buwa ke ni nan kurunga ki ken jalo ngir ker kai ila indala paliti ba
1: ingiz paliti inasa ki da mburuza da kan kai kar ta kai kali adanal karra zaman yindi asan saliza ta kiza da kantes kan nan buru na do din dari mu jijan na din dari de kuro so ngazen kuro nu aso ngazen nan kia ke ni undi na amen nu aso nga na din dari bizijan ingiz paliti dari al dingi na din abba na din wo mire jundi asan jano nabso ina ilele din buruza ta do bal din buru na din jano jikena ala sa buru kuli kena ke din jingina yalo asan din buru yano eh
0: na no do kuela san dai jingo ndo mera mbele tirikau sini da do gisi tirik risimo a ine ki yani kin a gis bala san ki kwasi ai kwa
2: eke bora majiran bai jingole tarasi ina san ki kwasi kwa jangara lompie aisa min war ngara aliena ronga sin nela ngara ki kona ine dai na mes ki unga sin dai ngara kwa dilo ale lai roile na kushin dios bedona ela na mpul kwa mburu fago ila al nyet kushin na kushki ngel kwa diloge ila na madan ki nai adilla al kwa nyedding taras kin na ila dik na meski mitil impali di al dari kenga ngain idi na dari to kan ngain ngun kenga idi na duldi ba tok anga na meki de nyang kwe okin na lia ila mitil na ma ilo njal ba songa janga na meski njain idi na din suru ila na spali na mas taras ja eri na meski na ke ba bas kwa singan udonga swapi ji na mas din gororoja na ngain ilo mpini na zelong abais inen tarasa pia ba bang kwa dinga kain arri anga gena na kwe lalang kwa nkien indela na manin kina kia ba na manin kwa barngan kabi maralon pi min wargis kinan aja inasa ine beduna inal anengena inal ine na inal dari na dari ndiwal kien karaban kwa ke nyed nanji jam na dinga ke ni kim bay mame lompi nyangis pe inal kain karin da kein na dinga kein ali ndiwal bambi ngaja kaba ken kwa jam na dendiro kim bay mame ilan mo kulienge anan din dari le puto jaring na siujo na injay al kinge al dia ke ni jam na dia kin karaba ame na asan din kina taras jaw na kina si asan janna karna na sorjuel kerre gawo jumana itin jabir rebi alanti diyan gundu nas jaru alan eri akari ba illa na mayina dum pinelam belen net alkinge ne dingi si alan gi ka kire jaring nas jano abiji nyoke je alba dingi na donga kurena lumpia koel ba alan dingundi na ge donga kuro
0: tolei a nanda no mayina itiri karin kangel jam kwa nas dogdan tamulun dak digi tirikel kam no makhinga gal nagal dogdan jingu kerre keri.

0: isipalitia kenga ya kasi surlin surling isipalitia maini badlombin den jwengi duile palit halompi kasi ye pia ne jang duongi na kujang kusi be ne pia na den jwengi ale kasi koil ne kimuta kul kasi pia kimuta kul al pia lombi wat kasi du kariat pia bak duin sorale kailen chalo
1: ina dok no mera mangi tri kwa yani ge king aya nga din suring ngis bele
2: king aya nga duin suring ngis bele nga asanka duin sursi alung mainang lompi kasi algi songa kwel ngain na duin kuring nyet ayla ye donga ja nangis en kwa alkarbakin nyet alamba ji jim insiat inen kriya ngain asan ka alung insi kona sa ka ani inalba en kama sa kwezi kona den bayin ngain sinni asan yelong asan inen teria inama ille ini asan gi jalungal kinge al asak ji kona jani asan barngan dio jango ine den tulle lompiela kuring nien ini namadok in jegila in na donga tok tawala la diba in duldi si asan janyi duo ela na janyi duo kansela iding na ye kina ngara na ken jerri nga lompi lonzi al kwel ki la longa asan ngara ala nyet kuldi nga kain na tarika surung idi na ma inne langa na na iskasi ye ina ziyan kwe pia na nge kinkaraba nyet donga ja na ma isimpali algi lonki kasi sadi swa kwel
1: tulei na ete ine basi longa kankil jam kwa da inti ni asa gingi na namodo gin kwela ba biro asan a kain yane barnga si bamin kain a jangal dinar kidengi non to dekir singo anasi do yin kabena kienas kwa kena si al dikawal na ete namodo ina karing na ababi ai dola si ba longa bani songa ya e tulay namas gal jato kelan skaiti
3: e porai
1: tulay.

tare da kai ga kan ka jam kwa dan barnamij dan gurin darale na ine lama ka wela lang ine gis gis a ardenga wala gal nasgire nga kan dan al dc dombre jumle sangal au wena is le wena au no ngale na ine nama imbeleng na ro au kwangin kona namas gihon kayini yegal namas kuching surinyati si sur kwalingi na ro is kwangin kona namas gal adihol kayini ye gal nama nyanga naman suriyang kiri pago na ro ongal kwangin kona namas gal yupres kayin ine nama tabunzi kawsini lia lompi nama duwe de si bawa nama adanin dare diyo ja alansi juri jingi nama ide o ide lompi nama duwe si koranga ini namas inkwa kurubi kuruna dare diyo ke ji alang kijurin jam marang jalum tulle kwang na jiti kwang kurusi alang ajamba marang sok aba ji yesi jami kise ji alamba jusum de lompi nama inkwa tulle aiba alang duo duo toki ka alang si yesi janyenge duong a na surum pal lompi nama dudang karaba jalunga kerker nyet pia na jawiling karaba kianga nyet pia namas duos ela alan jegil kona aising ini karaba salala si kona kit asa ba duo teripia basken kona ge ide duo namas kusi nyet kona ini namang jawiling kianga si namang judang karaba si marang duo wasa yanyenge duong askenal ide lompi namas duo jundinas soga songati ye nama soga ungu nama ken sur juma li ye nama ken sur juma li diwil ala lompi duo lepa diwiling ala lompi duo lepa ye nama yesi dede pia namas kona namas duo desi era na ini ide duo de nama inkwa in al doing darung darui nang doing nino ninoi yesi alang ya keria ilaing na yesi duo de le kabe ling duo de alang demba na deng yesi yundi nama ki deng yankwe kul na yeng nama surto kini kina nama yenge kain daing al jasa al deng kirsingwa sa kaas al deng girenka na namagal kwet alanduk ine tiri karen kain ke jam kwa namagal yani daing si tombalendak dikel kam nama kainga nasgal duwidikis deng al dipia

0: tani do kenga kangel jam kwa dain ernami jeng wala ka dain gorenda rale ine nama do dain jingo embeleng kin aya kinel girenga lomping ka gispalitia
1: e bara dinjingo tulle kaze kinma songa simoi alange kaze jingo kinin gilel azangal ka ge gen jawi awi nzgal orre kwa tulle kel kamya a kenjingo azi kenjingo lompile kinse ingispalitia lompung iten kuro palitia a lompi opoi ite alaiba na jaa kul ba lompe na epi te ginja kul alpe lompe da bada ngumbi bada njo ngine yekwel ngi ngalo ay lompe ki ngaje kwel na ginja kul ki ngaje pia
0: tulay dok na ramen na dok gis ina jawli na namagal dok na ramel let ko ni ne kagil kin aya lompe ka ges palede
2: kin aya nga lompe dengis tulim falidia doing idi alka dulding kwe ang ngaying asanka ingalong karabaki nyet lompi aisa bakasi pia ngaying iding nama nyet din si LNS inkwa asa jiko na jani lia nansi doing uragasa enga alka ditin ang alaba anga wala duode anga na yeyi nais kasi dok dilule doing janyingi duo pia aliyeyi nais idim pia alang bain de na niu ara alang niu keng ala jundi naskiden duon kiginya na alang de keng ala jundi naskiden nyam kwe kiginya ne yeng au surto kingi. Ine namais inelang taras pali di lompi alpia nansilong kit alduing eren tulia nga age bana kit alduing eren tulia nga age ide namayenes yungkwa alkurunga kinle aline gis yeki wansi nyedim pia naskine sila pagwa isa keng kurunga nyed pia namais yungkwa illa kurusi alang den ku ya jameba illa ngis belengel idingis beleng nagis kiongasi irel al siyelong tulle ala aiba alang illa kurun ku ajamba marang illa kurun ku si alanga jamba abajami inelang dili alba kusei inama dok lompinden tulingi nak nyet kid alpia allaw na ding dana da duin kel may duidia alang ini yena mais war taraspi lia namay dok teyou ini na wala galgi baj ini wala galgi jure ini nes inga kwa baisan katinga jan mes inkwa na al innan tulle na innan jiti jinan se jalung mara lia abaja jia san jalunga se din suru si jawaba tulle jan abu jiti jan inna mes inna lampali al lompigi sadi swa kwel nes kinkaraba nyet adwe ngumpia nangi nyet ka adonga ja alanka dieng dieng wong ang nasang kataras au na yang kwe al duin surle kuro asang inelang kalung al au surtokang.
0: Tulay, dognas inang gis janyi dieng kargar jale na nama dok kwe lalang ine tirikaring na dadaan tamulendak dikel kan magal kainga dognas tabung kausing.